0: Asik.
1: Nah, ya cukup ya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: daftar. Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang

0: kali, bahkan S1 manajemen sama S1 informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Peluan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
5: Kesel aku mas, yang lagi kesel.
6: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
5: Iki lo masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 27 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
6: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
5: Ya wis, iki bapake yo, gawe masmu.
3: Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Masih bersama Bang Jay di ruang dengar sahabat Citra semuanya di pagi hari ini di program Citra Kopi Dangdut ya. Ya sahabat Citra, tadi sudah Bang Jay hadirkan lagu-lagu untuk menghibur sahabat Citra dan juga lagu yang di request dari via teleponnya. Kembali Bang Jay akan menyapa di via telepon mungkin dua penelpon ya, karena ini waktunya sudah hampir memasuki pukul 8 pagi. Ya, ada siapa di 0733451977? Halo, Citra Kopi Dangdut Agar Ilusilte.
1: Awali pagi dengan happy, agar ilusilte, sehat, segar, semangat.
0: Ada Mbak Ida ya?
1: Iya, di kawasan Blitar.
0: Mbak Ida, kawasan Blitar. Kabarnya baik, sehat hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. Bang. Abangnya sendiri gimana?
0: Sehat juga, baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya Tiara aja, Bang.
0: Tiara ya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam.

0: buat Mas Hartanto, buat semuanya aja bang.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat abangnya aja.
1: Baik, terima kasih
0: atas waktunya.
1: Oke, terima kasih banyak ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pasangan hidup harus sewarna, biar serasi dan seirama.
1: Terima kasih ada Mbak Ida, kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung. Kita sapa lagi satu penelpon terakhir. Halo, Citra Kopi dan Duta Gari Lucelte.
3: Apa Bapak ya Bang?
1: Awali pagi dengan happy, Agari Lucelte, sehat, segar, semangat.
3: Awal pagi Agari Lucelte,
1: sehat, segar, semangat.
3: Sehat selalu.
1: Iya, sehat, segar, semangat.
3: Sehat, segar, semangat.
1: Iya, betul sekali. Dengan siapa dan di mana?
3: Dari pendatang baru, Bang.
1: Aha, dengan siapa pendatang baru ini? Siapa?
3: Dari Anwar Erna dari Lubuk Iin.
1: Oh, Bang Anwar Erna ya. Wah, ini mah pendatang lama ini, cuma jarang gabungan aja. Bang Anwar Erna. Halo, Bang Anwar Erna.
3: Halo.
1: Iya, sedang apa aktivitasnya, Bang?
3: Lagi di kebun bang, motong.
1: Oh, lagi motong ya, nyadap karet.
3: Ya kemarau ya. Kering semua airnya.
1: Tapi nggak kebakaran kan?
3: Nggak di sini.
1: Aman ya berarti ya?
3: Ya aman di sini.
1: Alhamdulillah kalau gitu. Mau ditemani lagu apa ini bang?
3: Lagu apa ya? Lagu dangdut.
1: Dangdut koplo, dangdut hit sama dangdut
3: pop. Dari koplo. Apa ya lagunya dari? Pokoknya dari siapa ya lagu ini? Lupa.
1: Dari siapa?
3: Sodik.
1: Sodik.
3: Ah, lagu apa? Tawar dulu.
1: Iya, Sodik ada. Sebentar ya. Ada Andai Ku Gayus Tambunan.
3: Ah iya, jadilah.
1: Oke, nanti diputerin ya. Salam sawahnya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Pak Hidida, Harmono, Darmito, Bang Lis. Mak Inggil tadi, terima kasih Singgole, Mak Kus, Mak Erma, Mak Wani, Putri, Yulina, Rosidi, Wahyu Jahit, buat semuanya aja lah bang.
1: Semuanya aja.
3: Buat Atri, Kuni, semoga dan Atitya semoga sehat selalu. Buat Bang Jai. Wah ya, buat Bang Jai semoga sehat selalu. Semoga lancar bang.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Anwar Erna yang sudah bergabung dan menyapa ya. Bahagia selalu, sehat selalu juga. Pokoknya sambil aktivitasnya hari ini nyadap karet katanya ya. Sahabat Citra, karena waktu yang membatasi kebersamaan kita sudah saatnya Bang Jaisin pamit. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di hari ini. Dan jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra. Dan juga nanti masih bersama Bang Jai di program selanjutnya. Bang Jaisin pamit di program Citra Kopi Dangdutnya. Tetap semangat di semua aktivitas hari ini. Dan tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: wong ya ibune mahasiswa kergi itu kok ya masukin benang ke jarum kok ya udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor

0: Kamu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salah paham si. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Oh, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Connect memang hebat. Konita iku mek sitok ndiliane.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

Keluarga Sehat Indonesia. Wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana

tetap sehat. Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar. Banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah.

0: komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalen solusinya. Kardinas Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin, sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalen, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-05.

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya sahabat Citra, masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Lagu pop Indonesia terbaik sudah Bang Jai dirikan di ruang dengar sahabat Citra, menemani aktivitas, kegiatan, kesibukan, dan menambah kebahagiaan. Ya, itu yang Bang Jai harapkan di hari ini untuk sahabat Citra yang melakukan aktivitas dan kegiatan masing-masing di hari Rabu. Ya sahabat Citra, untuk Kota Lubuk Linggau saat ini cuacanya sepertinya ini bukan mendung sih, seperti mendung tapi bukan mendung gitu loh sahabat Citra. Dan kalau Bang Jai perhatikan, ini lebih ke kabut asap yang menyelimuti Kota Lubuk Linggau, karena ini cuacanya itu agak-agak kuning gitu, gimana itu ya, kayak pembiasan cahaya matahari gitu sahabat Citra. Jadi yang seharusnya biasanya kan pagi itu kan mendung atau panas gitu ya, tapi ini enggak gitu loh sahabat Citra. Mendung campur panas juga enggak, gimana jelasinnya ya. Jadi kayak sengenge-sengenge sore gitu, kayak matahari-matahari senja sahabat Citra menyelimuti Kota Lubuk Linggau di pagi ini. Lagi-lagi

0: Lagi soal kabut asap dan kabut asap sampai sekarang masih belum menjadi hal yang mengamankan untuk kita, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan, bahkan juga di dalam ruangan. Namanya kualitas udara buruk kan gak ngaruh di luar ruangan saja, sahabat Citra. Jadi hati-hati dan waspada aja sakit tenggorokan, kemudian flu, batuk gitu ya. Terus juga rasa di tenggorokan agak sesak dan sebagainya. Itu memang kualitas udara kita lagi buruk, sahabat Citra. Jadi kalau Bang Jay sarankan untuk sahabat Citra, jangan lepas masker dulu lah ya untuk saat ini, baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tapi oke lah kalau di dalam rumah masih kita fine-fine aja, atau juga bisa ya menutup ventilasi udara yang kira-kira terlalu ternganga gitu ya. Jadi cukup dengan secukupnya saja agar kabut-kabut asap itu tidak masuk ke rumah. Tapi nggak mungkin juga gitu ya, masih masuk ke rumah juga ujung-ujungnya. Tapi yang membedakan di luar ruangan atau di luar rumah dengan di dalam rumah itu bedanya gini, sahabat Citra. Kalau di luar ruangan atau di luar rumah, selain kabut asap yang menyerang kita ada debu-debu gitu ya, partikel-partikel di udara itu yang berterbangan karena memang lagi musim kemarau. Tapi kalau kita di dalam rumah itu bedanya ya kita nggak terkena partikel-partikel debu sebanyak volume di luar gitu ya. Kalau di dalam rumah ya pasti ada juga sih debu-debu yang mungkin tipis gitu ya, tapi kan nggak separah di luar kalau kita lagi berkendara atau beraktivitas di luar ruangan. Ya, sehat selalu lah Indonesiaku ya, segera teratasi semuanya, baik itu kebakaran hutan dan lahan dan sebagainya, dan kita menjadi negara yang bahagia gitu kan, masyarakatnya bahagia, pemimpinnya bahagia, semuanya bahagia lah tanpa terkecuali, amin. Ya, untuk sahabat Cire yang mau bergabung silakan bacakan sapa di 0733451977. Di segmen ini ada siapa? Halo, Citra Pop Indonesia.
1: Lagunya menggelegar semangatnya.
0: It's lagunya menggelegar semangatnya. Ada Mas Arif ya, kawasan di Sukomulyo.
1: Iya, Mas.
0: Sedang apa aktivitas Mas Arif?
1: Ini lagi di sawah nih.
0: Lagi di sawah?
1: Tebas sih, batang jagung yang kemarin panenan belum ditebas sih.
0: Oh gitu, jadi nggak dagang hari ini?
1: Ya, ntar kalau cuaca panas nggak kang, Mas. Udah belanja ya, tadi beli cendol.
0: Oh gitu ya, jadi pagi ini mengawali aktivitasnya dengan nebas dulu ya?
1: Iya, ini memang ada kabut asap ini. Belum ada dalam matahari.
0: Campur-campur kabut asap itu agak-agak kuning gitu cuacanya ya?
1: Iya.
0: Baja lihat ini, wah kok agak beda gitu ya. Kalau mendung kan biasanya
1: kemarin ada fenomena alam loh.
0: Apa fenomena apa?
1: Bulan tuh.
0: Oh iya itu planet Venus ya.
1: Venus ya.
0: Iya. Venus sama bulan berjajar gitu ya.
1: Oh iya.
0: Itu apa ya namanya ya, gerhana Venus ya kalau nggak salah kemarin itu. Tapi gerhana sebagian doang. Jadi selain bulannya bulan sabit, planet Venusnya juga sabit kemarin kayak gitu. Itu berdasarkan penelitian gitu ya. Tapi Bang Jay lupa kemarin itu penelitian dari mana gitu. Ya, tapi Bang Jay juga lihat itu keren banget, memang pemandangan yang indah gitu kan. Ada bulan sabit, terus juga ada di belakangnya itu planet Venus ya.
1: Kayak partai bulan bintang.
0: Partai bulan bintang. Ya, the real bulan bintang gitu ya. Ya deh, Mas Arif mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya Dola aja, Mas.
0: Apa?
1: Dola.
0: Dola?
1: Ya.
0: Dola gitu ya.
1: Ya.
0: Dola itu lagu siapa, lupa judulnya apa ya itu ya?
1: Dola. Ada lah.
0: Sebentar. Dola ya. Dola. Wah, enggak ada nih, Mas.
1: Ada.
0: Biasanya ada ya.
1: Enggak masalah lagi.
0: Tapi kok ini enggak ada tapi. Coba ganti yang lain dulu ya, kayaknya enggak ada.
1: Dari Hilir 7 aja.
0: Ya. Hilir 7 ada Cinta Terlarang. Sakit Sungguh Sakit.
1: Ya itu.
0: Sebentar. Ini sepertinya ada yang kurang deh ya. Sebentar ya.
1: Ya.
0: Seharusnya sih banyak lagunya kok. Ntar ya. Oh ya, ini ada nih. Ada Cinta Terlarang, kemudian Sakit Sungguh Sakit. Terus ada juga Bisikan Setan, ada Salah Apa Aku. Terus ada
1: aku
0: juga.
1: Ada.
0: Salah apa aku aja ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti diputerin. Salam sampainya buat siapa Mas Arif?
1: Salamnya buat nih Pak Kipono lagi nemenin saya nih. Pak Kipono bersama Mas Aladin.
0: Iya.
1: Buat Mbak Wici Putini, Bukus, buat Mbak Fatima, Mama Angel, Mama Depan, Mbak Mar, Mbak Irawati, Yan Paing, buat Mas Bartanto, Pak Karpit, Bu Karpit, Mbak Mis, Pak Jono, Pak Tuyanto, Pak Nyono, Pak Amir, Pak Roiti, buat Mama Isra, Mas Wayu, Kang Armono, Kang Sumarno, Kang Suratno, buat Lingano, Mbak Lis, Lendi Sri, Demulut, buat Blesmi, buat Pak Marjan, Kang Nano, pokoknya buat semua fans di Citra dimanapun berada, ucapan yang pagi, menteraktivitas, dan maksudnya bertukar sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif tadi di kawasan Isukomulyo yang sudah bergabung dan menyapa kita. Siapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Ya kecilin dulu volume radionya.
2: Oke.
0: Ya. Ya, ada Bang Lis atau Bang Jo ini ya suaranya ya. Bang Jo ya. Bang Jo Zulkarnain Jo ya.
2: Oke.
0: Kawasan Majapahit. Bang Jo. Bagaimana kabarnya Bang Jo? Halo Bang Jo.
2: Halo Bang.
0: Sehat ya kabarnya ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sedang apa aktivitas Bang Jo?
2: Jualan.
0: Oh lagi jualan ya. Semangat selalu pokoknya berlimpah rezeki ya.
2: Iya.
0: Mau ditemani lagu apa Bang Jo? Apa?
2: Peter Pan.
0: Ya. Peter Pan ada. Sebentar ya. Peter Pan mau apa? Ini ada dua di SD, ada apa denganmu, aku dan bintang, kemudian ada aku, bintang di surga dan
2: nomor
0: hilang.
2: Tiga,
0: apa?
2: Yang sebut nomor 3 tadi.
0: Aku dan bintang.
2: Iya.
0: Oke, nanti diputerin. Ya, salam sampainya buat siapa saja.
2: Semuanya, Bang. Bang tinggal
0: dulu. Terima kasih ya Bang Ju ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Zulkarnain Ju yang sudah bergabung. Kawasan Majapahit ya lagi aktivitas seperti biasa lagi dagang sahabat Citra ya, laris manis Tanjung Gimpol pokoknya ya. Kita sapa lagi sahabat Citra di via telepon, ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia. Iya saya sekali tidak terhubung sahabat Citra. Dan kalau begitu sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jay akan kembali lagi. Tetap rapatkan barisan bersama Bang Jay di program Citra Pop Indonesia. It's lagunya menggelegar semangatnya. Ada It Gitaf, sedih aku sebelum hujan.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Monggo Pak, niki wedange.
4: Nggih, Bu. Suwun.
3: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
4: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
3: Oh, alah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho.

0: lega-legakan. Propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: Betul, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Grasehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ya sahabat Cira, masuk di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Dan Bang Jai harus izin pamit di ruang dengar sahabat Citra. Terima kasih atas kebersamaannya di program Citra Pop Indonesia. Dan sampai jumpa besok hari bersama Bang Jai di Radio Citra. Semangat untuk aktivitas di hari ini, dan baca doakan semoga semuanya sehat selalu dan bahagia selalu ya. So stay enjoy dan tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau, lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Gas bagas, emang anak ibu ini lo angkat-angkat barang le. Ya enggak ini ya.
3: Sek, bu, iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku wak ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalen sik.
4: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Hey kesayangan, sampai sekarang musim itu masih nggak stabil ya, bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi nggak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.

0: 102,6 Citra FM.
1: Bu, Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: nih mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak, namanya faktor

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini loh Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik Mono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

106,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi pagi ini bersama Dina. Dan ya, Dina akan nemenin sahabat Citra semua seperti biasa, masih menemani di hari-hari aktivitas, di hari-hari produktif kayak gini. Biar yang lagi bad mood, kita bangun lagi good moodnya. Yang lagi layak-layak, kita semangatin dulu pakai pantun-pantun terbaiknya. Dan ya sahabat Citra, pagi ini akan nemenin sahabat Citra semua mulai dari pukul 10 sampai pukul 12 siang nanti. Dengerin lagu dangdut terbaru sambil adu pantunnya di Citra Gongseng. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: dibagi dicampur bihun, nasinya mentah diberi timun. Pagi-pagi lekaslah bangun, mari bekerja jangan melamun. Ayo siapa nih di jam segini yang masih ngelamunin aja? Belum prepare, belum apa-apa, ya masih mikirin aduh capeknya gitu, kapan ya kita jadi bosnya gitu ya. Kerja, kerja, kerja ya. Semangat terus buat Sobat Citra untuk menjalani aktivitasnya mulai dari pagi sampai sore ya. Yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, yang lagi perjalanan, yang lagi bekerja, semangat terus. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar sampai paripurna. Oke, langsung aja kita kasih kesempatan buat Sobat Citra, mungkin udah pada ready pantunnya. Langsung aja gabungan seperti biasa ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya pagi ini di Citra Gengseng, Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Halo Citra Gengseng.
1: Halo Zigo 26, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ada Mbak Kus kayaknya nih.
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak Kus?
1: Alah, lagi cekrek-cekrek.
0: Lagi cekrek-cekrek?
1: Batuk pilek, Mbak.
0: Oh, kirain lagi foto-foto gitu kan, cekrek-cekrek.
1: Tapi udah 1 minggu loh, Mbak.
0: Gimana?
1: Udah 1 minggu.
0: Udah 1 minggu, waduh. Tuh kalau kemana-mana pakai masker.
1: Ini kok, sekarang sering minum air hangat. Dengan kencur itu loh, di mamah gitu kan, sampai ampasnya nanti untuk gosok-gosok di leher itu, nah.
0: Aduh, emang lagi musim
1: ya. Agak lumayan. Gak kayak kemarin. Gak ada suaranya, Mbak.
0: Aha, betul sekali. Jaga kesehatan, Mbak Kus. Kalau kemana-mana sekarang usahakan gunakan masker ya. Karena asap, ya. Debu-debu di jalan itu enggak
1: keluar. Mudah-mudahan Mbak Kina sehat ya, Mbak ya.
0: Amin ya Allah, biar bisa menghibur sahabat
1: kita. Iya, Mas Harmona jangan gendong, aku enggak bisa ngontren.
0: Ya deh, pantun dulu yuk, Mbak Kus.
1: Iya, iya, Mbak.
0: Yuk, enggak.
1: Hari Senin, hari Selasa.
0: Cakep.
1: Hari Rabu tanggal 5. Al-Qur'an itu bagaikan pelita, membawa cahaya di malam gulita.
0: Oke, cakep benar. Nih ada lagi.
1: Satu ya lagi ya. Bisa tak akan tajam selalu.
0: Cakep.
1: Maka dari itu dia diasah. Tuhan tidak akan meninggalkanmu di saat engkau dalam masalah.
0: Waduh, betul. Setuju nih kalau gini ya. Bagus, lanjut. Ada lagi?
1: Satu lagi ya. Jalan-jalan ke hutan.
0: Cakep.
1: Pulangnya bawa rotan. Buat apa mikirin mantan? Lebih baik mikirin Tuhan.
0: Betul, buat apa masa lalu dipikirin? Udah ya, masa depan aja fokus sama Tuhan, fokus sama diri sendiri. Lanjut
1: lagunya
0: ya.
1: Lagunya
0: Aha, lagunya lagu terbaru
1: ya. Dari Rita Sugiarto yang lama-lama bisa enggak ya? Enggak bisa, ini enggak kabur gitu ya.
0: Lagunya terbaru ya, Mbak Kus. Untuk lagu lama nanti di jam 2 siang ya.
1: Kalau minta Mbak Dewi Fitnah yang perempuan ada nggak, Mbak?
0: Siapa?
1: Mbak Dewi Fitnah yang versi cewek.
0: Apa? Boleh diulangi?
1: Mbak Dewi Fitnah.
0: Mbak Dewi Fitnah.
1: Iya, yang versi cewek. Itu lagunya Roma itu kan?
0: Mbak Dewi Fitnah. Coba ya, ada yang mengejar badai.
1: Tapi yang versi cewek.
0: Versi cewek.
1: Iya.
0: Ntar ya, Dina cariin dulu versi terbarunya ya.
1: Biasanya Mbak Dina cari di YouTube apa di internet.
0: Kita khusus di radio ya, Mbak Kus ya, mohon maaf ya.
1: Oh iya gitu ya.
0: Yuk lanjut salamnya dulu sambil Dina cariin lagunya yuk.
1: Iya. Salamnya buat Pak Harmono ya. Semoga saya selalu. Untuk Mbak Sri Dangko, Mbak Budiani Pastri, Mbak Wisi Masyar, Mbak Farija Maskarjo, Mbak Lidia, Mbak Putri, Mbak Novi, Mbak Sutri, Mbak Samsuri, Mbak Ria Tommy, Mbak Saminam, Mbak Ria, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mbak Suwanti, Mbak Revandi, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Ida, Curup sih, Blitar ya, Mbak Fina Kampar, Mbak Ira Nadia, Mbak Marbogan, Bunda Fitri, Bunda Tiki, Mbak El Empat Lawang, Mbak Isra, Mas Husidin, Mbak Nugra, Mbak Angel, Mbak Devon, Mbak Erma Yuwani, Mbak Herawati, Mbak Suartini, Mbak Sudianto, Pak Rohidi, Pak Amir, Pak Darminto, Pak Revan, Pak Ogol, Pak Mis, Pak Yono, Pak Yanto, Pak 2R, Pak Elmi, sekarang ngantuk ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Mas Suratna, Mas Yudi, Mas Putra Pangestu, Mas Samsuri, Mas Armanoga, Mas Tadi, Mas Alisin, Mas Sumarno, Mas Wayuda, Mas Arifula, Lek Kasina, Mas Aladi, Mas Aris, Mas Atanto, Bang Jonki, Bang Putra Empat Lawang, Bang Indra SS, Bang Marlok, Bang Liz, Bang Mariadi, Bang John Wajah, Bang Putra Palembang Kecil, Mbak Alia, Bang Hanefi, Bang Anwar, Bang Sukir, Bang April, dan Mas Aprilnya, Bang Yansa, Bang Awi, Bang Sipai Lidah, Bang Mada, Bang Amri, Bang Yan Taing udah ya, Bang Yan Taing ya, Bang Edis Mangus, Bang Hardianto, udah Pak.
0: Oke, okay, ada spesial.
1: Apa ya Pak ya? Ada kan lagunya?
0: Ada untuk versi terbarunya dari Valen DA7 Dina Putri.
1: Boleh, nggak apa-apa.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Untuk yang spesialnya buat Mbak Dina ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Sampai banyak. Sampai kesetrum ini yang pilek-pilek lagi, udah mulai sembuh ini.
0: Cepat sembuh.
1: Makasih ya Mbak atas waktunya.
0: Oke. Okay.
1: Udah lama nggak masuk, Mbak. Masuk asalnya sekompi.
0: Nggak apa-apa dong.
1: Iya, atas waktunya Mbak Ayu ya, Mbak Cantik.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Kus dari kawasan Tugu Sampurna. Ditungguin aja lagunya cover terbaru dari Valen DA ya, ada Badai Fitnah. Kita lanjut yuk Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon. Jangan lupa passwordnya dan siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng.
2: Itu 26 tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ini ada siapa di mana? Pak Harmono?
2: Iya kayaknya Mbak.
0: Kayaknya, ini agak pangling nih, gimana kabarnya Pak Harmono?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah. Lagi ngapain Pak ya aktivitasnya pagi ini?
2: Lagi nganggur.
0: Lagi nganggur. Menikmati saja masa nganggurnya Pak. Nanti kalau udah kerja capek ya. Yuk, Pak Harmono, udah sarapan belum pagi ini Pak?
2: Oh nggak biasa sarapan Mbak.
0: Oh nggak biasa sarapan, jadi makan siang langsung ya nanti ya.
2: Ya, kita lihat makan siang nanti aja.
0: Oke, siap. Yaudah pantun dulu Pak Harmono, gimana pantunnya pagi ini?
2: Makan rendang pakai nasi.
0: Cakep.
2: Nasi dimasak, masih hangat.
0: Enak kali.
2: Jika ingin memenuhi mimpi, belajar dengan penuh semangat.
0: Setuju. Tuh ya, kalau punya mimpi harus belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha dan dibarengin dengan doa. Betul ya Pak Harmono ya?
2: Ya, maaf Mas Arif, tadi aku nggak boleh hitungan sama Mbak Kus, mau Mbak Nung masuk sendiri.
0: Masuk sendiri, mandiri gitu ya.
2: Ya, mandiri Mas Arif.
0: Yuk lanjut yuk, Pak Harmono lagunya mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya Bimbang aja Mbak.
0: Bimbang?
2: Ya.
0: Oke, Dina Putrin versi terbarunya, lanjut salamnya buat siapa aja?
2: Ya, salam-salamnya buat Mbak Kus tadi, buat Mama Isla, buat Bunda Deni, buat Mama Irma, Mbak Wiji. Mbak Wijianti, Mbak Siti, Mbak Fatima, Mama Angel, Bunda Fitri, Mbak Irawati, buat Putri Pak Lawang, Mama Anugrah, Bapak Rodinka, buat Pak Roidi, Mbak Mis, Pak Yono, Mas Bayu Jain, Mas Adi Waluyom, Mas Artanto, Mas Alipulo, Mas Aladin, Mas Parmin, Mas Yunaidi, Mas Benny, buat Mas Nendi, Mas Hadianto, buat Mas Sumano Kewer-Kewer, Mbak Suratno, buat semuanya aja lah Mbak, dari A sampai Z dibungkus dari satu.
0: Oke, ada spesialnya nggak nih Pak Harmono?
2: Ya, spesialnya buat Mbak Dina, selamat tugas sampai tuntas saja.
0: Oke, siap, terima kasih
2: Mbak
0: banyak.
2: Mbak Dina, terima kasih untuk waktunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Harmono dari kawasan Bukit Cogol. Lagunya Bimbang ya, ini pagi-pagi udah bimbang aja nih. Oke, kita gas dulu nih Sobat Citra, kita puterin dulu Badai Fitnah dari Valen DA7 biar aktivitas semakin semangat. Sambil bergoyang senggol dulu barang Dina ya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gengseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor, yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E, yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang, mengandung kolagen, yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tip sehat dokter herbal.
2: Tip sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia. Kolagen yang ada pada agarus drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat dokter herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan

0: segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak.

0: tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Oke, sahabat Citra, masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau bareng Dina nih di Citra Gongseng. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Dan ya, masih ada kesempatan untuk sahabat Citra yang tadi belum rezekinya, belum kebagian gabungan. Dina kasih kesempatan lagi nih yang mau balik gabungan ke via telepon untuk bersyair-syair pantunnya. Ya, langsung aja nih kita sapa lagi sahabat Citra semua di via telepon, udah pada siap belum pantunnya? Tapi sebelumnya Dina ingatkan lagi nih untuk informasi seputar promo Agarilus masih tersedia di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Masih tersedia promo 1, ya dapat 1 Agarilus drop dalam 1 kemasan. Jadi pembelian 1 Agarilus drop di dalamnya ada 2 tuh, yang satunya ukuran normal, satu lagi ukuran mini. Untuk promonya terbatas, hanya bisa didapatkan di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan ya, untuk saat ini sahabat Citra, berhubung masih banyak asap ya, banyak debu berterbangan yang tak kasat mata, tapi ya ternyata kita setiap hari ini di luar rumah menghirup debu-debu ya, asap-asap yang gak kelihatan tapi terhirup. Jadi kita usahakan menggunakan masker nih ya untuk menjaga kesehatan agar pernapasan tetap bersih juga. Nah, untuk saat ini setiap pembelian Agarilus drop sahabat Citra boleh mendapatkan masker secara gratis nih untuk pembelian di Radio Citra saja ya. Dan satu lagi promo terbatas untuk Agarilus CLT, pembelian 1 Agarilus CLT mendapatkan susu Etawa Zigo berukuran 125 gram. Untuk promonya juga terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Oke, kita lanjut lagi nih sahabat Citra. Kita beralih lagi ke via telepon. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya untuk adu pantunnya ya? Jangan lupa passwordnya pagi ini masih di Citra Gongseng. Siga danam sehat, tulang kuat, nendang banget. Halo Citra Gongseng.
1: Citra Gongseng. Kedua enam sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Waalaikumsalam. Ada Mama Erma apa bukan nih?
1: Mama Angel, Mbak.
0: Oh, Mama Angel, pangling nih, Mbak. Gimana kabarnya, Mama Angel?
1: Alhamdulillah,
0: sehat sendiri, Mbak. Sehat ya, alhamdulillah, senantiasa sehat. Lagi ngapain nih, Mama Angel?
1: Ada Mbak, masih aktivitas kalau seperti ini, Mbak.
0: Masih aktivitas, selesainya jam berapa, Mbak?
1: Ntar jam 12, istirahat, Mbak.
0: Oke, semangat terus ya Mama Angel ya.
1: Ya, Mbak.
0: Udah bawa bekal belum nih? Udah siap bekalnya?
1: Iya, bawa tadi, Mbak. Kenapa pulang hari, Mbak? Apa-apa perginya pergi, sorenya pulang.
0: Oh gitu, nggak nginep di sana enggak ya?
1: Belum, Mbak, kalau masuk kopi ya.
0: Baru ya, oke deh, siap. Kalau gitu semangat terus Mama Angel, sehat-sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Nah, ayo pantunnya dulu, nih udah penasaran mau dengerin pantunnya.
1: Iya. Burung dara, burung merpati.
0: Cakep.
1: Indah-indahan, pakan randu. Radio Citra selalu di hati. Dina selalu kutunggu.
0: Waduh, ya udah nih, mumpung udah ditungguin, ya udah ketemu, lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya dari Fildan, bisa nggak, Mbak? Itu, Kak, Rindu.
0: Rindu dari Fildan?
1: Siang Malam, Rindu.
0: Rindu, judulnya apa, Rindu Siang Malam?
1: Siang Malam Rindu.
0: Oh, Siang Malam Rindu. Oke, yeah. Kebalik-balik ya. Dari Fildan ya. Oke, Dina puterin ya. Lanjut salamnya buat siapa aja?
1: Salam ke Mbak Put tadi, Mas Armononya juga tadi, Mas Ari, Mbak Yaburuan, Nayan, Pak Yantanya juga, Nayan ya. Buat Mbak Widianti, buat Mbak Bianto, Pak Lirahidi, Pak Nii, Saki Amirnya juga ya. Mas Parmin, Mbak Cindy, buat Mas Artanto, Mas Aladin, buat Putri, Mbak Putri juga di depan awang, Mama Erma, Mak Wani, Mbak Ogolnya juga ya. Buat Terjadati Umami, UCCS, Mbak Loksa Putra, buat Bapak Tima, Mama Isla, Mama Datan, buat Mbak Idanya juga yang ada di mana tuh?
0: Lupa. Di mana? Mbak Ida ada di Blitar, iya, temannya Bapak Tima.
1: Di Blitar Curup. Ada teman-teman adalah yang lagi dengerin, yang sarapan kenyin ya, sarapan semuanya semoga selalu sehat, selalu
0: aktivitas
1: ya, atau bedanya keluarga aku, terlalu keluarga besar, ayu, adik, kakak, mantu, cucu, keponakan semuanya, berikan kesehatan, berikan kesehatan urusan rezekinya, urusan Nina juga, semoga selalu sehat ya Mbak ya,
0: lantas
1: urusannya juga rezekinya,
0: amin ya Allah.
1: Jangan lupa juga selalu bahagia ya Mbak ya.
0: Iya. Terima kasih banyak, Mama Angel.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga diijabah doa-doa baiknya Mama Angel. Selamat beraktivitas kembali, semangat terus ya. Semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya hari ini sampai paripurna nanti. Dari Papa Fildan, Siang Malam Merindu ya. Dia malah baru tahu nih, ini lagu rilis 2 tahun lalu ya Sobat Citra, luar biasa. Emang Mama Angel ini kalau soal lagu-lagu dari jebolan-jebolan akademi rata-rata hafal semua ya Ma ya. Oke Sobat Citra, kita lanjut lagi nih. Kita kasih kesempatan untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa lagi yang udah stay di via telepon? Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng. Halo Citra Gongseng.
2: 326 tulang sehat nendang banyak.
0: Ada siapa di mana? Alhamdulillah baik. Ada siapa di mana?
2: Ada siapa di sana? Di sana ada siapa di sini?
0: Ada siapa?
2: Tebak sendiri, di sini ada Bang Lis.
0: Bang
2: Mbak Dina.
0: Ada Bang Lis, gimana kabarnya Bang Lis?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, kalau Alhamdulillah.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga, sehat walafiat. Lagi ngapain aktivitasnya nih Bang Lis?
2: Lagi nyantai.
0: Lagi nyantai aja ya?
2: Iya dong.
0: Oke, mumpung lagi nyantai pantun dulu yuk Bang Lis.
2: Pantun dah, ada loh.
0: Gimana?
2: Jalan-jalan ke kota Paris.
0: Cakep.
2: Melihat rumah berbaris-baris. Walaupun mati itu jengker. Asal berdasar di taman.
0: Aduh, siap. Ada lagi pantunnya?
2: Tidak ada lagi.
0: Tidak ada lagi, besok lagi ya. Lanjut deh lagunya, mau dengerin lagu apa nih? Lagu dangdut terbaru.
2: Mau ditawari, aduh Selvia Ma.
0: Dari Selvia Ma mau ditawarin?
2: Iya.
0: Oke, dari Selvia Ma ini ada berkali-kali. Ada Seindah Syurga, ada Anugerah Cinta, ada Cincin Kepalsuan, ada Firasat, ada Menuntun Rindu, ada Seraya, ada Bukan Selembar Tisu, ada lagi
2: ada.
0: Apa?
2: Berkali-kali.
0: Apa?
2: Berkali-kali.
0: Boleh diulangi, maaf suaranya?
2: Berkali-kali.
0: Oh berkali-kali, oke. Dina puterin yuk. Lanjut salamnya Bang Lis buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat Harmono, Syahid, Mas Aladin.
0: Oke.
2: Sumarno Karkewer, Uma Angel, Mama Fitri, Mama Irma, Erawati, Mama Dama, Mama Isma, Nenek Nadila, Harim, yaitu Pak Dero Idi, Darminto, Wahyu Jahid, Bang Yangsa, Papa 2R, Putri Panawan, Sultan dari Panawan. Pokoknya semuanya aja Mbak Dina.
0: Semuanya aja. Oke, ada spesialnya mungkin buat siapa?
2: Yaitu seluruh ya, seluruh yaitu pendengar dari Radio Citra Kak, salam kompak semuanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang spesialnya buat Mbak Dina, semoga dia tugas sampai tuntas.
0: Oke siap. Terima kasih banyak Bang Lis, selamat beraktivitas kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke udah ada Bang Lis nih ya, menjelang siang hari ini lagi nyantai-nyantai aja, selamat menikmati santai-santainya nih. Ya Sobat Citra, langsung aja kita puterin dulu Siang Malam Merindu. Aduh gimana tuh ya, siang malam merindu jadi kepikiran gitu kan hari-hari. Kalau rindu obatnya cuma satu ya, bertemu. Tapi biasanya kalau udah ketemu terus pisah jadi makin rindu deh tuh. Ya langsung aja sama-sama kita dengerin Siang Malam Rindu dari Papa Phil dan Dangdut Academy. Dina akan kembali lagi untuk menyapa sahabat Citra semua. Jangan kemana-mana, dengerin terus hadirnya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng. Sigo 26 sehat tulang kuat nendang banget.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebol, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549.

0: 0821-2208784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya, ya alhamdulillah saya dengar radio ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Garirus, Garirus Drop sama madu hitam sama Pil Pro Ganda.
2: Garirus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Garirus sekarang juga.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Oke, Sobat Citra, masih di 102,0 Citra FM Lubuk Linggau bareng Dina nih di Citra Gengseng. Jika doanan sehat, tulang kuat, nendang banget. Dan yang gak kerasa udah di menit 58 dari jam 11 menjelang siang. Waktunya Dina pamit undur diri. Kita jumpa lagi di jam 1 siang nanti di Campur Sari Sapore. Jadi jangan sampai ketinggalan yang belum sempat gabungan, nanti gabungan lagi ya. Dengerin terus radionya di 102,0 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gengseng. Jika doa nam sehat, tulang kuat, nendang banget. Sampai jumpa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.

masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Radio, terus didengar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup bermasyarakat masih banyak orang yang tak memiliki pendirian sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk.' Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah kebaikan."

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarus Drop. Gamat yang terdapat pada Agarus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan berfungsi untuk merasakan pada Anda.

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
6: Five,

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Linggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
1: Abang bayi papa, gek kasihan prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Tunggal atau sekali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: Jadi Mas Dio Cinta Sayang Tunggal atau sekali koma nom Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum sugeng siang tasih kepangge malih kalih dina nggih saking enjing mau mirengake dangdutan. Sariki campur sarian yuk sareng-sareng niki nyambi layah-layah mirengake tembang-tembang campur sari. Dengan tani monggo diatur di Mas Jajeng siang menikah wonten sinten yang kengkang tasih setia mirengake radio ni ngenteni campur sari. Monggo diaturi sakit keguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu. Ampun kesopan pasote siang menikah campur sari sakpore agari lustrap marem tenan. Monggo diaturi. Halo, campur sari sakpore.
1: Hari ini strap marem tenan.
0: Marem tenan, Pak Harmono balik meneh Pak E.
1: Iya Pak.
0: Tasnya apa Pak Niki Pak?
1: Libur Pak.
0: Tasnya apa ya Mini?
1: Layah-layah Niki Pak.
0: Layah-layah pokoknya free siang menikah nih ngomong gih.
1: Libur total Niki Pak.
0: Libur total, alhamdulillah monggo dinikmati waktu istirahatnya nggih Pak Harmono. Diatur tembangnya, aja ngerang ke tembang apa Niki siang menikah?
1: Bapak mawon, Pak.
0: Bapak?
1: Nggih.
0: Oh, nggih, siap. Salam Rian di Atrika Gemcinten.
1: Hai, salam-salame ke Sempare iki, ke Kembame, Bakar Pitu Karpe, ke Kembak Yono, ke Mas Wahyu Jahit, Mas Adi Mas Yuyo, ke Mas Santo, Mas Alekulo, Mas Alatin, Mas Parmin, Mas Dinaiti, ke Mas Benny, Mas Asyanto, Mas Nandi, Mas Sumarno, Mas Suratno, ke Butini, Gusumani, Mama Isla, Mama Deni, Mama Depa, Mbak Luciati, Mbak Kus, Mbak Marisha, Mbak Cindy, Mbak Fatima, Putri Balawa, Mama Anugrah, Kakam Setuju Mawana Mbak.
0: Setuju Mawana, spesialnya mantan Kakam Sinten?
1: Ya, spesialnya Kakam Mbak Dina, Bingaya Tukas, Natas Bani Purno Mawon.
0: Ya, siap, matur Nuan, Gek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Harmono saking kawasan Bukit Sogang dinten mawon nggih tembangi Bapak niki tak putrane saking Didi Kempot. Monggo ya di Mas Dajeng sinten malih niki sampun ngenteni ing via telepon dihaturi. Halo campur sari sapore. Harem tenan akhir
2: lustrem
0: kali sinten kok lali
2: ana wis wiramas karo Mbak Dina yo
0: kali sinten iki
2: Bu Sumarmi
0: lah Bu Sumarmi jane yo ra suwi-suwi temenan lho Jan Bu Egi
2: iki kurang boten mlebet Mbak
0: dadi iki kaget nggih Bu nggih
2: kok masuk
0: pripun kabare Bu Sumarmi
2: alhamdulillah sehat
0: sehat
2: alhamdulillah
0: Jan Nugi alhamdulillah
2: alhamdulillah
0: rasane apa niki Bu E
2: layah-layah niki lho
0: layah-layah alhamdulillah
2: sampeyan
0: niku
2: mau pun masuk kebunan mana Pak Harmono masuk orang
0: lah kok sakit nyana terus kaget terus lali kali pas syuting gempon mangga diaturi tembang ya jemir ngake tembang apa
2: Titip Tresno
0: Lingser Tresno
2: Titip Tresno
0: oh Titip Tresno
2: sing cewek ya mbak
0: sing cewek nggih siap tak putrane salam Rian ya diaturi kagem sinten Bu
2: ada Pak Harmono wau kagem Mas Wahyu Sae kagem Mbak Tini Mama Isla kagem Mbak Fatima karo iki keluarga kagem Pak Mutri keluarga Mbak Cindy Mas Parmin kagem Mas Ari Grup PPR, Kak Karti, Bu Karti, Kak Mama Ai, Pak Suprati, Kak Gem Tetua, ya mawon, Mbak Dina.
0: Spesialnya wonten Kak Gem Sinten?
2: Kali Kak Gem Mbak Dina, juga ngayai tugas, santai tuntas. Sehat selalu panjang umur melarang.
0: Amin.
2: Mohon berkali.
0: Matur nuwun ugi Bu Sumarmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan kita Mbak Asri, matur nuwun Bu Sumarwi, monggo dinikmati nggih niki waktu istirahat siang menika. Nyambi ngenteni niki tembange mengke diputrane sekedap malih nggih. Monggo diatur setunggal malih di Mas Dajeng, wonten sinten malih niki sampun ngenteni ing via telepon. Ampun kesopen pasote siang menika campur sari sapore agar ilustrap marem tenang. Halo campur sari sapore.
3: Marem tenan.
0: Marem tenan. Wonten Mbak Tini nggih?
3: Nggih.
0: Oh, leres. Pripun kabare Mbak Tini?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Tini.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat nugi, sehat wal afiat. Tos napa niki Mbak Yu?
3: Iki sekelempiti pakaian bareng.
0: Kelempiti gambalan. Mboten disetrika.
3: Ada nyeltik kok loro nartiku.
0: Nggih leres. Lah Dina yang ngono kuwi lho, Mbak. Nek Dina yang ngono kuwi endi sing ardingo ya niku sing disetrika ngono nggih.
3: Heeh. Kabeh mangan nenggo gak nganggo kok.
0: Nggih leres. Ampun dar siang dereng niki Mbak Tini.
3: Sampun.
0: Alhamdulillah sakniki diaturi tembange riyen aja mirengake tembang napa Mbak Yu?
3: Kula tanyuwun suwera urung apa iki saben malam Jumat Mbak Dina.
0: Saben malam Jumat lagi malam Kamis niki Mbak.
3: Kan malam, oh nggih malam
0: kompet nggih. Nggih, tak puterane mboten apa-apa saben malam Jumat. Ahli kubur muleh neng omah. Wedi lho kalau tembang niku dina niku jan. Monggo diaturi salam ya kagem sinten.
3: Salame kangge Mbak Mar, Mbak Sumarni, Mama Isla, Mas Bayu Jahit, Mas Harmono, Mas Sumarno, Mbak Fatima, Mama Depa, kangge sedoyo mawon Mbak Dina.
0: Sedoyo mawon. Spesiale wonten kagem sinten?
3: Mbak Dina sukunge tukang sepurno.
0: Nggih, siap. Matur nuwun Mbak Dini, monggo dilanjutne lipat-lipat gambalan.
3: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking kawasan Pepuro Dadi wonten Mbak Tini nggih siang menika. Rasa sesuai niki mangga di Mas Dajeng yuk sarang-sarang wayahe mirengaken riyen tembangi kaping pisan wonten Bapak saking Didi Kempot. Mugi-mugi saged ngerencangi lan menghibur aktivitas sedanten nggih siang menika. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore agar lestrap marem tenan.

0: 100,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

0: Kultur Indonesia Katresnani.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinyi, 0813-7765-7945.

0: 0829-2929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emang toh awakmu saiki.
2: Masa sih? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Susu kambing Etawa Premium Murni diperkaya dengan daun kelor, gamat, dan

0: alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agerilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
3: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: kasih Mali.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra, budaya bangsa.

Sobat Citra masih di 102,6 Citra FM Lubuk Lingga. Citra budaya bangsa, lestari budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Masih ditemani lagi sama Dina nih ya. Udah dangdutan campur sarian, sekarang random nih. Ada lagu Minang, lagu Sunda, lagu dangdut, mulai lagu dangdut lama sampai yang terbaru. Yuk, yang mau nostalgiaan suka sama dangdut-dangdut lawas ya, rapatkan barisan yuk menjelang sore hari ini bareng Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Yuk langsung aja Dina kasih kesempatan lagi untuk Sobat Citra yang seharian ini belum ada rezekinya buat gabungan ya. Barangkali kali ini ada kesempatan lagi yuk. Dina persilahkan. Seperti biasa ke 0733451977.

0: Jangan lupa passwordnya. Baridina kali ini di Citra Batagor, Maru Hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya. Langsung aja kita angkat telepon, yuk, ada siapa? Halo Citra Batagor. Halo,
1: Madu Hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya.
0: Ada siapa, di mana?
1: Ada Mbak Ida di kawasan Blitar, Mbak.
0: Mbak Ida, barusan disenggol nih ya, langsung mongol aja nih. Tadi sapa sama Mbak Kus kayaknya ya. Apa siapa tadi, lupa? Gimana kabarnya Mbak Ida?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbaknya sendiri gimana
0: kabarnya? Sehat juga, alhamdulillah, senantiasa sehat. Lagi ngapain nih Mbak Ida?
1: Ini lagi duduk-duduk aja, Mbak, depan rumah. Panas
0: duduk
1: banget.
0: Duduk aja, panas banget ya, sama di sini juga panas, Mbak. Tapi bedanya kalau di Curup tuh kan ada anginnya, sepoi-sepoi gitu ya.
1: Iya, apalagi duduk di bawah pohon.
0: Nah, aduh, kalau di Lubuk Linggau, aduh, udahlah ya, kalau panas ya udah panas banget ini. Tanpa ada angin-anginnya ya. Nah, ayo lanjut yuk, Mbak Ida, mau dengerin lagu apa Mbak Ida?
1: Lagunya
0: apa?
1: Lagunya Tajamnya Karang, bisa gak, Mbak?
0: Tajamnya Karang, oke, bisa. Dina puterin dari Revina ya. Lanjut yuk, salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat Mama Devan, Mama Isla, Mbak Putri, Mas Harmono, Hartanto, Mbak Fatimah, Mama Angel, pokoknya buat semuanya aja, Mbak.
0: Semuanya aja. Ada spesialnya nggak nih, Mbak Yu?
1: Spesialnya buat Mbak Dinanya aja, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak umur, merah rizkinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ada Mbak Ida dari kawasan Blitar Curup. Ya, ditungguin aja lagunya dari Revina Alvira, Dina puterin Tajamnya Karang. Yuk lanjut sobat Citra, ada siapa lagi nih yang udah stay di via telepon? Halo Citra Batagor. Halo Citra Batagor.
2: Halo
0: Citra Batagor. Oke, sayang banget terputus lagi nih telepon ya. Kita tungguin coba nih sobat Citra yang masih terputus, boleh gabungan kembali. Halo Citra Batagor. Kita coba angkat sekali lagi nih sobat Citra, udah ada yang terhubung belum teleponnya? Halo Citra Batagor.
3: Citra Batagor.
0: Madu Hitam.
3: Madu Hitam. Benar-benar puasnya.
0: Pol puasnya. Ada Pak Yanto. Gimana kabarnya Pak Yanto?
3: Alhamdulillah.
0: Masih sehat, harus sehat ya, ya Pak ya. Lagi ngapain Pak Yanto?
3: Lagi duduk nyantai.
0: Duduk nyantai nunggu pelanggan. Udah berapa pasiennya hari ini Pak E?
3: Gak
0: terhitung, tak terhingga ini kayaknya ya. Ya pokoknya seberapapun harus disyukuri ya Pak Yanto ya. Betul. Yuk Pak Yanto nih mau dihibur pakai lagu apa nih hari ini?
3: Lagunya dari Kakak Andika aja lah.
0: Apa tuh judulnya?
3: Daun Salam.
0: Daun Salam?
3: Iya.
0: Bukan Daun Pulus ya. Oke lanjut yuk. Salamnya buat siapa aja?
3: Salamnya

Ada spesialnya? Amin. Ya Allah. Oke, terima kasih kembali Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dari Caca Handika, ditungguin aja ya Pak Yanto. Gak usah lama-lama nunggunya ya, langsung aja nih kita puterin dulu yuk Sobat Citra. Udah ada tajamnya karang dulu ya dari Davina Alvira. Ya semoga aktivitas hari ini semakin semangat gitu kan, biar gak suntuk, diam aja nih, mendingan dengerin radionya ya. Di 102,6 Citra FM Lubuk Linggal, di Citra Batagor, madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.

0: 102,6 Citra FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print.

0: dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India,

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
5: Citra FM.
6: Citra FM.
5: Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di akhir abad 19 pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak.

0: tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekai, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 Jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Di Raos, nangku apa?

0: nurut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tosep obatna sakit deui ya, beuteung perih deui, perih deui. Kan di lambung eta geus luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa kak?
0: Aduh teh kita cek eta nama mah tak mah gitu nya. Kronisnya amun tos ngadahar jeruk kata ibu ya Allah perih nah gitu nya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop katanya. Alhamdulillah nya abi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes tas salat asar 15 tetes.

0: eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin amin amin amin ya. Tos sakitu wae lah ti abdi, ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata-nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Warga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita

kanker, kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
4: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan, bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit, serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata, kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran, banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: kesehatan tulang terganggu? Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun? Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Jaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatip.
0: Dari mana Pak Alatip?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
0: Sebelum minum Agarilus, Pak, jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih, Pak.
0: Setelah minum Agarilus bisa
1: 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu
0: luar biasa
1: deh, Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
1: Jadi, kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
0: Maaf, Bapak, aktivitas

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
6: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Muslim bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman. Dalam masyarakat ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya, padahal besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinyi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Amino, kulo Enisa Gita. Ojo lali ngrungokne campur sari sampore marem tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Assalamualaikum Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken pambagya wilujeng kagem para pandemen-pandemen campur sari wonten mundi kemawon nggih. Ngaturaken sugeng dalu dan ugi kagem para pandemen campur sari wonten mundi kemawon sugeng pepanggihan malih dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara campur sari sapori agar ilus drop marem tenan jos margonjo campur sari ini. Kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon nggih kados biasanipun tentunipun wonten ing dalu menika kagem para kadang-kadang campur sari sesarengan kalian produk-produk Agarilus Drop lan produk-produk Agarilus sanesipun ngaturaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan sedaya semoga-moga kena kanggo tombo kangen tombo saya tombo teko loro lunga kagem para kanca pandemen campur sari nggih lan ugi kagem para kadang sanesipun ngaturaken sugeng dalu kagem panjenengan sedaya. Dan juga buat sahabat campur sari semuanya, saya ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya. Buat Anda saya ucapkan selamat malam dan semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat bersama produk-produk Agarilus Drop dan Agarilus yang lainnya. Tentunya buat Anda semuanya yang masih banyak keluhan-keluhan penyakit saudara ataupun keluarga tetangga Anda, monggo kami persilahkan datang ke studio Radio C Citra FM Lubulingga ataupun ke agen-agen terdekat ataupun ke apotek-apotek terdekat ya, yang sudah disepakati ataupun yang sudah mendapat persetujuan dari Radio Citra FM Lubulingga. Jos margon, jos top marko, top campur sari sapori Agarilus Drop marem tenan. Kagem para kanca nggih lan ugi kagem para kadang, priwe kabare ya apa rek kabare, lan semoga-moga sehat-sehat selalu pokoke kabeh sehat. Monggo kagem para kanca-kanca Mas Budi, monggo gaspol campur sarine Mas wis lara sabar nggih, monggo campur sari sapore.

0: Oke, matur nuwun ye. Matur nuwun wonten Bu Sumarmi. Nggih, gondal gandul. Sembange jale gondal gandul. Oke, ye matur sembah nuwun sehat selalu Bu Sumarmi lan iki kagem para kanca-kanca. Dulur-dulur campur sari sanesipun wonten mundi kemawon. Jos marga jos tapar kana. Lan kanggo dulur-dulur campur sari sanesipun tentene monggo campur sari sapore.
1: Malam
0: tenang. Monggo, kali sinten menika, Pak?
1: Saking MCT Harjo, Mas Budi.
0: Oh, alah, priwe kabare Kang Wagiran?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, sehat. Ke janane ngendi? Ki ora tau nongol ki jan.
1: Merantau.
0: Merantau nang ngendi?
1: Ya nang kene bae.
0: Ayo kowe yak pe. Ah, bakayone priwe?
1: Ya pada sehat.
0: Pada sehat, alhamdulillah pada sehat. Di anak-anaknya pada waras ya.
1: Ya pada waras kabeh Mas Budi.
0: Alhamdulillah. Kowe Mbak Kardi priwe? Sehat.
1: Sehat.
0: Mbak Ayune kabeh pada sehat ya kakange.
1: Kabeh.
0: Alhamdulillah. Ki lagi ngapa ki?
1: Eci layak-layak ya.
0: Iya.
1: Pi karo mangan gedang goreng.
0: Wah, jan masuk temenan we main, we cocok kaya kowe. Jan. Kapan arek dolan none nyong ngene, Kang Wagiran?
1: Yang kotak kerudingan di situ lah Mbak Ayune ya.
0: Arek dolan ben tetek kerudingan di situ ya kowe.
1: Masa dolan dewekan.
0: Ya ora apa-apa kaya kowe. Telepon disik tapi ya mbok karo nang omah kaya kowe.
1: Iya iya
0: iya. Ya, pokoknya sehat-sehat baik lah ya, ya pokoknya nyong dongake baik keluargane pada sehat Mbak Kardi, KB anak putune lah nang NPS pokoknya pada sehat KB kayak gue ya.
1: Ya
0: alhamdulillah. Kaya tembaknya apa kaya?
1: Apa ya sebarang rumah kemage
0: ya. Apa?
1: Sekarang sing gayeng mbak emang.
0: Oh ya weh sing gayeng kayak gue ya. Banyumasan mbak ya.
1: Ya
0: ya wes ya salam salame.
1: Salame miki sing.
0: Ah. Priwe?
1: Miki siapa?
0: Ya. Agana Bu Sumarmi ya.
1: Heeh. Terus Mas Yudhai.
0: Iya.
1: Sing nang ngado kana ngendi?
0: Heeh.
1: Enten nyong ne.
0: Ah, Mas Suratno.
1: Mas Suratno.
0: Iya. Oke, matur nuwun. Matur nuwun nggih Kang Wagiran nang MCT Harjo nggih ya jan ya dulure nyong temenan nggih Mbak Kardi. Pokoke anak putune Mbak Kardi kabeh bae nyong ora kepal kaya kowe ya. Ya ora apa-apa lah kaya kowe goleki dhewek bae lah. Oke, matur sembah nuwun sehat-sehat selalu Kang Wagiran wonten MCT Harjo. Oke, matur sembah nuwun lan nggih kagem para kanca-kanca pandemen campur sari. Jos margo jos top margo top campur sari sapore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Jerry Gondrong.
0: Jerry.
1: Iya.
0: Oh, Jerry Gondrong. Jerry Gondrong di mana, Jerry?
1: Simpang Temam.
0: Simpang Temam. Oh, alah, nih Simpang Temam kene to ya. Alah, ora adoh. Oke, alhamdulillah. Jerry karo sapa iki? Lagi dhewean apa karo keluargane apa karo sapa?
1: Lagi keluargane, lagi kumpul-kumpul.
0: Oh, lagi kumpul-kumpul. Oke, Jerry. Jerry udah ngopi belum? Wis ngopi durung?
1: Lagi ngopi.
0: Gitu. Lagi ngopi ya. Oke, sehat selalu ya Jerry ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, Jerry lagune apa iki?
1: Lagune turu miring itu enggak?
0: Turu miring. Turumu miring ya. Ya. Turumu miring. Ya, ya. Oke, ya, makasih Jerry ya. Oke, assalamualaikum. Makasih Jerry, Simpang Temam ada Bang Jerry ya. Oke, ada Bang Jerry di kawasan Simpang Temam. Makasih banget, turumu miring. Oke, turumu miring ya. Oke, Mas Jerry diucapin selamat malam bersama keluarganya di malam hari ini. Ada Mas Jerry di kawasan Simpang Tamambeo untuk Anda semuanya. Pokoknya jos gandos campur sari koplo, koplonya Indonesia untuk Anda semuanya di malam hari ini bersama produk-produk Agarilus top marko top jos margondos campur sari ini untuk Anda. Yo, campur sari sapore.
1: Agarilus top marom temenana.
0: Marom temenana. Ini Mas Ratno ya.
1: Ya mesti.
0: Suarane nyong ya ora pangling iki kowe. Dan priwe kabare?
1: Ikon.
0: Priwe?
1: Kriya mriki kados niki.
0: Oh iya. Sehat selalu ya Mas Ratno.
1: Alhamdulillah.
0: Ki lagi ngapa ki?
1: Mas Budi sehat nggih.
0: Alhamdulillah, pokoknya sehat temenan. Nyong ngger ora ketemu are Rika apa batir-batir nyong ki kangen ya kowe.
1: Iya. Suwe ora gabungan ki, Pak.
0: Nang endi bae Rika?
1: Ora tau keduman.
0: Ora tau keduman ya wis ora apa-apa. Brewe ki lagi ngapa ki?
1: Lagune apa ya?
0: Nah. Anda
1: Bella.
0: Apa?
1: Kedikin
0: Sidaranda. Ya wis. Oke. Salam-salame.
1: Salam-salame kanggo nembe apa Pak Wagiran ya.
0: Ya, Pak Wagiran ya.
1: Dan terus kanggo Wayu Jae.
0: Ya.
1: Wayu Jae. Terus kangge Sarepulo.
0: Ya.
1: Terus kangge sapa maning Bu Karbi Pak juga.
0: Oke, matur nuwun, makasih. Matur nuwun, terima kasih. Di hari Mas Suratno nggih, matur sembah nuwun. Pokoke jos margo, jos top margo top. Pokoke nek campur sari jan jos tenan top margo top. Jos gandos top margo top kangge panjenengan pokoke dulur-dulur campur sari sapore.
2: Halo, strok marem tenan.
0: Monggo Mbak Fatima.
2: Nggih.
0: Pripun kabar? Priye kabare Mbak Fatima?
2: Jan
0: pripun? Mbak Fatima.
2: Nggih, Pak Bala.
0: Nggih, sehat selalu nggih.
2: Nggih,
0: kapan sipun? Wah, jan sehat lah pokoknya aku jos margo jos top margo top. Pokoknya tak dongake sampean sehat selalu Mbak Fatima.
2: Amin.
0: Tak dongake sehat terus lho. Wae donga kula iki arep jenengan pokoke apike pol. Nah. Jos kan jenengan tak dongake sehat terlalu. Pokoknya sehat awake, sehat rezekine, sehat pikirane lho alhamdulillah. Wes. Wes tenan pokoke jos gandos karo ngrungake campur sari karo ngopi serupa-seruput bayu. Danes. Jos gandos Mbak Fatimah. Tembange nopo Mbak Fatimah?
2: Tembange apa ya
0: lambene tonggo. Lambene tonggo jare dikuekrek ngarit ta memang ya. Wancane kok lambene tonggo iki jan dirungokke jare dikapros nganggo irus ngono.
2: Kok dikaprok tuwa Pak Dalang.
0: Pripun?
2: Kok
0: dikaprok
2: tuwa
0: aja lah. Oh ngono ya. Lah sing apik piye? Lah dikaprok tuwa. Lah sing apik piye? Apike piye Mbak Fatima wis aku tak melu kowe wae aku manut aku.
2: Iya
0: lah aku ngapi.
2: Wes mau apa?
0: Nah aku mana taruh sampean ya pokok air di kapak ke, penting aja di kekrek lah. Nek kekrek kau dah mah.
2: Rumah
0: nih. Mulai nih kui. Salamnya Mbak Fatima monggo.
2: Salam-salame kang
0: itu
2: apa ya?
0: Wes rasa kan gue sapa-sapa baiklah.
2: Wah,
0: lha kok kanggo sapa ya malah rasa kanggo sapa-sapa kanggo Bu Sumarmi. Ya ya wis monggo. Aduh, monggo wonten Mas Suratno. Oke, matur nuwun Mbak Fatimah. wonten Mbak Fatimah ya. Mbak Fatimah senane lambene tangga beh jane lambene tangga iki jane ning apane to. Rumangsaku Mbak Fatimah kok senenge pol karo tangga. Lagu-lagu iki jenenge judul lagu lambene tangga. Oh ngono to. Ah nggih matur sembah nuwun Mbak Fatimah bayo jan. Matur sembah nuwun Mbak Fatimah sehat selalu nggih kagem panjenengan. Dan juga untuk sahabat Campur Sari semuanya, pokoknya tetap sehat selalu untuk Anda bersama Campur Sari, koplo-koplonya Indonesia untuk Anda. Campur Sari Sapore.
2: Halo,
0: tenan. Kali sinten menika?
2: Di Halis Sulinga, Halis.
0: Dari siapa?
2: Halis.
0: Halis, Halis di mana?
2: Kawasan Dempo.
0: Di mana?
2: Kawasan Dempo.
0: Oh, kecamatan Dempo. Oke, Halis. Apa kabar, Halis?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain ini?
2: Lagi santai-santai di rumah.
0: Wah, santai-santai di rumah. Lagi sendirian, ada temennya?
2: Sendirian.
0: Waduh, sendirian. Oke, Lis, yo, lagunya apa, Lis?
2: Lagunya Ande-Ande Lumut.
0: Ande-Ande Lumut. Oke, siap. Ande-Ande Lumut. Ayo, Lis, salam-salamnya, Lis. Monggo, Lis, ayo.
2: Yang tadi Fatima.
0: Ada Mas Suratno, ya.
2: Pak Gusfati. Pak Palifan.
0: Ya.
2: Pak Wijanti. Pak Wandi, Pak
0: Siri,
2: Mama Asia,
0: ya.
2: Di Semangu, Sumarno. Dan untuk semuanya lah.
0: Oke, makasih Lis ya.
2: Ya.
0: Ayo, assalamualaikum Lis. Oke, makasih banget nih, nih ada Alis di kawasan Dempo Lubuk Linggau diucapin selamat malam. Makasih banget ya. Moga di malam hari ini sehat-sehat selalu bersama produk-produk Kagarilus ya untuk Anda semuanya di malam hari ini. Pokoknya Campur Sari jos, Campur Sari koplo, koplonya Indonesia untuk Anda di malam hari ini. Jos Margon, jos top Marco top Campur Sari. Halo Campur Sari Sapore.
2: Kagarilus drop marem tenang.
0: Marem tenan. Halo Mbak Mis.
2: Nggih, kabare Mas Budi.
0: Alhamdulillah, pripun jenengan?
2: Nggih, kula teng griya niki.
0: Wah, nggih, sehat selalu nggih.
2: Ton?
0: Sehat selalu nggih.
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Rabbil alamin. Wah, jan wis suwe banget sampean
2: iki. Lah, pun dangu niki, Mas.
0: Oh, nggih. Monggo Mbak Mis tembange napa niki?
2: Kijing miring lawan Mas.
0: Kijing miring. Oke, siap monggo. Salami monggo.
2: Nggih, salami kangge keluargane Mas Budi mugi sehat.
0: Nggih, matur nuwun nggih, Mbak Mis.
2: Karo ikine kangge Mas Arif, kangge Mbak Islah.
0: Nggih.
2: Armi putar di Pakar Pite. Kata Luyo, kangge Kang Harmono, kangge Kang Wayu Sae. Kumawon, Mas.
0: Oke, matur nuwun nggih, Mbak Mis nggih. Matur sembahun Mbak Mis, ya meh, menika wau Mbak Mis, alhamdulillah sehat selalu. Giga kemporo dulur-dulur, lalu giga kemporo konco-konco pandu mencampur sari wonten pun dike mawon ya. Dalem liko, jos margon, jos top marko top. Campur sari sapore, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Eki, Mas Sumarno.
0: Mas Sumarno, kabare Mas Marno.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Karis drop marem.
0: Wes, jian marem tenan pol pokoke Mas Marno.
3: Jos
0: gandos top Marco top pokoke. Sehat selalu nggih Mas Marno nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Monggo Mas Marno tembange napa Mas Marno?
3: Tembange sarung lawas.
0: No. Sarung lawas monggo. Salam-salami Mas Marno.
3: Salame kangge Pakde Yaman anu Mbode Sumi.
0: Nggih.
3: Anu sarunge anu Mbode.
0: Nggih, Mbode Sumi sarunge ditukoke iki lho tapi nglinting-linting ya. Pokoke jenenge wis lawas kon terang linting ya.
3: Nggih. Agem Mbak Fatima.
0: Nggih.
3: Agem niku Mbak Farida.
0: Nggih.
3: Koyoke mawon lah Mas.
0: Oke, matur nuwun Mas Warno. Wonten Mas Marno nggih, matur sembahun Mas Marno, jos margonjo stop markotop. Wonten ing Blumai kali, nggih sugeng dalu kemawon kagem para kanca-kanca panemen campur sari nggih dalu menika monggo campur sari sapore.
1: Warem tenan.
0: Monggo Mas Parmin.
1: Nggih.
0: Wala, pripun kabare Mas Parmin?
1: Alhamdulillah
0: sak kondur. Alhamdulillah. Wes tak kira nek lunga sampean iki wae Mas Parmin. Angger yae niki sampean iki lunga wae. Mboten
1: diakat-akat
0: niki wae. Napa nggih to? Walah jan. Nek kula niku jane kulino ngangkat lho. Sa-sa. Ngangkat apa sih? Oh, angkat-angkat oke okay, oh, ya. Usung-usung ya angkat-angkat. Aduh, sehat selalu pokoknya Mas Parmin, nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Tembangin apa Mas Parmin?
1: Jaga telepon.
0: Oke, okay, Jian. Pentil kecakot pokoknya. Pentil kecakot, pentile sapa iki yo? Oh, iki jenenge judul lagu, ngamu ewonge. Lah pancen judul lagune yo ngono. Aku nek umpamane arep diganti judul lagu ya diseneni uang awake dhewe diborgol. Oke, Mas Parmin monggo salam-salame Mas Parmin.
1: Ya, salame kangge keluarga Mas Budi.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, Mbah Miswau, Pak Sumarno.
0: Nggih.
1: Kangge Pak Dewa Kira.
0: Heeh.
1: Nggih, Bu Sumarni.
0: Nggih.
1: Mama Islam.
0: Hmm.
1: Papa Tima.
0: Nggih.
1: Kangge Bu Karpit, kangge Bu Roiti.
0: Nggih.
1: Neji.
0: Hmm.
1: Mas Bayu Jae.
0: Heeh.
1: Oke,
0: matur nuwun Mas Parmin. Matur nuwun wonten Mas Parmin. Nggih kagem para kanca-kanca pandemen campur sari dan juga sahabat campur sari semuanya. Diucapin terima kasih untuk Anda semuanya di malam hari ini iki kagem para kanca pandemen campur sari. Monggo sesarengan kita midhangetaken nggih tembang-tembang campur sari dalu menika mangke ingkang dereng kebagian season kedua untuk Anda. Lan ugi kagem para kanca-kanca pandemen campur sari. Monggo dalu menika kita midhangetaken tembang-tembang campur sari sapore marem tenan jos margonjo campur sari. Yeah.

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

Kalau macam ni ni kok. Kaya.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur senani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
5: Poromianso, Pulau Marwoto.
6: Pak E, Bu E,
5: ampun kesupen nggih.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Balik. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.

0: dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.
3: Kita ojo lali ngrungokne campur sari sampore mareng tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margo jos.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Adalus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wes, iki tak pake yo. Gawe mas mui Agarilus Herbal Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersna.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia,

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Lah abang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Riz, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

Allah kekayaan yang melimpah. Ia lupa bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan marah dan suka memberi maaf kepada manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
7: Indonesia, masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Selamat pagi Sobat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa Sobat Citra, menemani aktivitasnya dengan kebahagiaan di pagi ini bersama Bang Jai di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar ilu selte, sehat segar semangat. Seperti balonku ada lima rupa-rupa warna kamu. Semangat untuk aktivitas di hari ini, di hari Kamis tanggal 17 September 2026 ya, sudah pertengahan bulan lebih di bulan Septembernya dan kita hampir memasuki bulan Oktober Sahabat Citra. Ya kerasa udah Oktober lagi, akhir tahun lagi, begitu cepatnya ini tahun berlalu ya kan. Tiba-tiba udah penghujung tahun, mau tahun baru lagi. Nanti udah masuk musim penghujan, gak kerasa tuh Sahabat Citra ya, udah tiba-tiba juga udah Januari, Februari, udah 2027. Waduh, cepet banget berlalu ya kan. Ya namanya usia, namanya perjalanan waktu ya seperti itu. Dunia hanya sementara ya kan. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik dan lakukanlah hal-hal yang positif ya semasa usia hidup kita. Hidup harus sewarna, biar serasi dan ya Sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini ditemani dengan lagu-lagu dangdut hits, kemudian juga ada dangdut koplo serta pop koplonya untuk Sahabat Citra semuanya. Yang penting di pagi ini untuk Sahabat Citra tetap rapatkan barisan, dan yang mau request lagu silakan rapatkan barisan di 0733451977. Semuanya harus bahagia tanpa terkecuali ya kan. Bang Jo Cawa selamat pagi saja yang mungkin beraktivitas di pagi ini, sedang bekerja, disibukkan dengan aktivitas kerjanya yang ada di kawasan perkebunan ya, kebun manapun itu, baik kebun karet, kebun sawit, kebun dimanapun itu ya kan, kebun sayur dan sebagainya. Terus juga untuk Sahabat Citra yang mungkin disibukkan juga dengan aktivitasnya jual beli di pasar, lagi dengerin radio sambil apa namanya belanja, sambil juga mungkin jagain tokonya di pasar, jagain warungnya, selamat pagi saja, semangat selalu, mudah-mudahan di hari ini penuh kebahagiaan. Dan untuk Sahabat Citra juga yang dalam perusahaan mungkin lagi lembur, lagi aktivitas baru masuk kerja pagi atau shift pagi, ya selamat pagi aja tanpa terkecuali Bang Jo ucapkan semuanya mudah-mudahan bahagia. Ya ada juga yang mungkin saat ini sedang dalam berkendara, lagi dalam perjalanan melintasi kota Lubuk Linggau sambil dengerin radionya, selamat pagi juga ya kan, mengawali aktivitas dengan bahagia pokoknya bersama Radio Citra. Sahabat Citra, Bang Jari informasi, ya namanya berkendara harus hati-hati ya kan, apalagi jalannya kurang bagus, cuaca kurang mendukung dan sebagainya. Nah ini sesuai dengan informasi yang Bang Jari kutip dari linggaupos.co.id. Hindari jalan berlubang, truk box Indomaret terbalik di BTS Ulu Musirawas hantam tiang listrik. Sahabat Citra, kecelakaan lalu lintas tunggal melibatkan mobil box pengangkut logistik Indomaret terjadi di Kabupaten Musirawas pada Rabu 16 September 2026 dini hari. Ya, truk box Coal Diesel dengan nomor polisi B9267SCS yang membawa barang dari Bengkulu tujuan Palembang terbalik setelah menghindari lubang di jalan lintas Desa Tambangan, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Ya, peristiwa terjadi sekitar pukul 02.00 dini hari di lokasi yang dikenal dengan sebutan Paye Lebar, Desa Tambangan. Kronologi kejadiannya berdasarkan informasi diterima linggaupos.co.id. Truk box tersebut dikemudikan oleh Zaki bin Zahidin, 23 tahun, seorang sopir asal perumahan Pondok Palem Indah, Blok G nomor 01 RT 09 Palembang. Kendaraan melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Palembang. Ya, setibanya di TKP, sopir berusaha mengelak lubang yang berada di tengah jalan cor. Saat membanting setir ke sisi kiri jalan, ban kendaraan keluar dari badan jalan aspal cor sehingga hilang kendali. Pada saat melintas di jalan Paye Lebar Desa Tambangan, sopir mengelak lubang yang ada di tengah jalan dan membanting setir ke pinggir jalan sebelah kiri, dan mobil keluar dari jalan aspal yang dicor sehingga mobil terbalik dan menghantam tiang listrik. Ya Sahabat Citra, truk pun terbalik dan menghantam tiang listrik di pinggir jalan. Beruntung dalam insiden laka tunggal di BTS Ulu ini, sopir dilaporkan tidak mengalami luka dan cedera. Kerugian hanya dialami pada kendaraan box yang ringsek dan tiang listrik yang tertabrak. Ya sahabat Citra, nanti Bang Ji akan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di program Citra Kopi Dangdut.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
7: Awali pagi dengan happy.
8: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Iya, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay di pagi ini. Silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung, Bang Jangan sapa-sapa di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Kopi yang Duta Garil Selte.
9: Awali pagi dengan happy bersama Garil Selte, sehat segar, semangat.
0: Semangat, ada Mas Artanto kawasan Rembesu ya.
9: Iya, mengawali pagi yang begitu luar biasa.
0: Luar biasa, sehat kabarnya Mas Artanto?
9: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, apanya yang luar biasa
9: ini?
0: Yang luar biasa apa hari ini?
9: Yang luar biasa ya hari-hari yang kita jalan ini. Semakin hari semakin luar biasa. Semuanya serba apa namanya, luar biasa pokoknya.
0: Luar biasa semuanya.
9: Dari cuaca ya semakin hari semakin luar biasa.
0: Semakin hari semakin luar biasa cuaca dan sebagainya ya kan?
9: Iya.
0: Ya mungkin itu adalah ujian kesabaran untuk kita gitu.
9: Ujian kesabaran dan ujian pernapasan tentunya ya.
0: Iya.
9: Seberapa panjang napas kita ini di sini kita
0: enak. Betul sekali, tapi hati-hati aja yang penting ya kan.
9: Jangan terlalu menghirup napas terlalu bebas ya.
0: Gila ya, gimana kalau enggak bebas menghirup napas mah susah juga.
9: Iya.
0: Kan memang menghirup napas bebas.
9: Kalau di luar jangan menghirup napas terlalu bebas.
0: Oh gitu. Jadi agak ditahan gitu, pakai satu lubang hidung aja. Ya deh, Mas Artanto mau ditemani lagu apa?
9: Ditemani lagu. Ada enggak lagunya ini? Apa namanya? Cinta Sampai Di Sini.
0: Cinta Sampai Di Sini, ada nih dari Monata nanti diputerin ya.
9: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja Mas?
9: Salamnya buat Mama Angel, Mama Irma, Bunda Fitri, Bapak Tima, Herawati, Putri Panlawang, Mbak Wijanti, Mama Isla, Mas Aladin, Mas Arif, Pak Tiroidi. Kita buat Mama Depan, Kang Wahyu Jahit. Kita buat Pak Yanto, Pak Yono, Namis, Pak Kartit. Kita buat siapa ya, Bote, Sumarmi, Ucu Naidi, Mbak Ida. Kita buat Mas Suratno, Mas Sumarno. Buat semuanya lah, pokoknya single, mohon maaf karena kesempatan peningkatanku. Dan nanti bisa disambung sama teman-teman yang lain ya.
0: Spesialnya ada buat siapa?
9: Biasanya buat kita semua, ucapannya mudah-mudahan selalu sehat walaupun cuaca semakin hari semakin ya belum ada perubahan sepertinya, mudah-mudahan segera ada diturunkan hujan di bumi kita ini ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mas.
9: Oke, terima kasih. Semangat terus, sehat terus keluarga ya.
0: Amin.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Artanto kawasan Rembesu sudah bergabung dan menyapa ya, bahagia selalu juga untuk Mas Artanto. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Sente. Iya, sayang sekali terputus sahabat Citra. Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Sente.
10: Awali pagi dengan happy Galina Sente. Sehat segar semangat.
0: Semangat ada Mbak Ida kawasan Blitar ya.
10: Ya betul bang.
0: Bagaimana di kawasan Blitar pagi ini aktivitas?
10: Kalau aktivitasnya alhamdulillah masih nyayur nih bang.
0: Masih nyayur, waduh nyayur masak pagi ya kan, ibu-ibu rumah tangga kesibukannya lah.
10: Iya.
0: Mau ditemani lagu apa ini?
10: Lagunya di sini menanti di sana menunggu.
0: Oke nanti diputerin ya.
10: Iya.
0: Salam-salam aja buat siapa saja.
10: Salamnya buat Mas Hartanto, Mama Devan, Mama Isla, Mbak Putri, Pak Lawang, Mbak Fatima, ayo buruan naik, Mama Angel. Pokoknya buat semua fan Citra aja bang.
0: Spesialnya buat siapa?
10: Spesialnya buat kita semua aja lah. Okay. Semoga sehat selalu. Panjang umur.
0: Baik, terima kasih ya.
10: Iya.
0: Amin.
10: Iya, terima kasih.
0: Yo.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Ida kawasan Blitar yang juga sudah bergabung ya, lagunya di sini menanti di sana menunggu. Nanti ini banyak versinya tapi Bang Jay pilihin versi yang koplo nanti ya. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilo Selti.
11: Awali dengan happy Agarilo Selti, sehat segar semangat.
0: Semangat ya, dengan siapa dan di mana ini?
11: Dari Tambarjo Mas.
0: Oh Tambarjo ada Mas Parmin ya.
11: Oke betul.
0: Kabarnya baik sehat?
11: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah udah lama nggak gabungan Mas Parmin ya kan? Biasanya Mbak Cindy aja yang gabungan. Ya deh Mas Parmin, emang lagi libur atau gimana hari ini?
11: Memang belum berangkat.
0: Oh memang belum berangkat ya, masih sempetin diri untuk nelpon Radio Citra gitu ya?
11: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mas Parmin?
11: Sebujur bangkai.
0: Sebujur bangkai ya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
11: Salam-salamnya buat Mbak, siapa yang tadi nah itu? Bapak Ida.
0: Mbak Ida.
11: Mbak Ida, salam kenal. Untuk Mbak Fatimah, untuk Mas Hartanto, Mas Arif, Mas Alati, Mbak Pus, sama Pak Harmono. Terus Mama Angel, Bu Wanti, terus buat Pak Hadi, Mbak Mek, buat semuanya aja Mas.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
11: Spesialnya untuk om rumah, semoga lancar untuk pekerjaannya.
0: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih ya.
11: Terima kasih Mas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih banyak ada Mas Parmin di kawasan Tambarejo yang sudah bergabung dan menyapa ya, sehat selalu Mas Parmin. Kita sapa lagi sahabat Citra, satu penelpon selanjutnya ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Selti.
12: Awali pagi dengan semangat Garilu Selti, sehat segar semangat.
0: Iya ya, awali pagi dengan semangat, dengan happy. Ada Mas Armono ya kawasan Sukakarya.
12: Iya mas.
0: Iya, sedang apa aktivitas mas?
12: Lagi nyari duit pulsa.
0: Nyari duit pulsa, emang gimana caranya?
12: Ya di kebun lah bang.
0: Oh di kebun. Nah, biasanya kan karaokean dapat tuh, dapat pulsa.
12: ya, sudah dihabis dibagi-bagi.
0: Sudah dihabis dibagi-bagi. Ya mau ditemani lagu apa pagi ini mas?
12: Turun miring.
0: Turunmu miring ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat ya. Siapa saja?
12: Salam kenal Tuan Mbak Ika tadi, yang dari kawasan Rembesu tadi, gak nyalami saya, kembali gak disalami gak apa-apa ya Mas ya?
0: Itu kelupaan mungkin.
12: Oh itu kelupaan yang gak tahu ya.
0: Kelewat itu tadi.
12: Ya buat Mas Tantanto, buat Mas Tantan tadi, buat Mas Indi, buat Mas Junaidi, buat Mas Aladin, Mas Mas Alikulo, buat Pak Raiti, Pak Yono, buat Terus apa lagi ya, Mama Angel, Bunda Fitri, buat Mbak Kus, Mbak Wisyanti, Mama Depan, Mama Isla, buat Bu Sumarni. Buat semuanya aja lah mas.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
12: Ya, spesialnya buat Mas Bija, selamat tugas sampai tuntas saja. Oke,
0: terima kasih ya mas.
12: Itu aja Mas Bija, terima kasih atas waktunya. Ditunggu lagunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Armono kawasan Sukakarya yang sudah bergabung dan menyapa. Sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Bang Jay kembali lagi. Tetap semangat untuk aktivitasnya dan stay enjoy bersama Radio Citra.